0: Well, I'm going to give the song I'm in Banan PM in Kitabas May, New Zealand. I mean, the Charles Manny Tatan in the program I use in Ronnie Goye, and tell the winner Nicaragua tell what the winning up on the tapas. Then I get the Kaito, as my Benegas spoken in the Murum, the Bunga Yopon, the Conobung, the winner, even the Marina, October, Wogatanga, Wapim, or Noah. Skaito, as my Benegas spoke, or Cantanga, on a team at Tononida, Mimona, Nicaragua, the Tasmus Roye, Arawata Catorona, Sasan Catoroya, Punta Kaito, Riki, Ibukin, Namtain, Ronnie, and Banan Kitabas. Mana swaki asana kana ko mo ara te kan spas pai bukin pokin kana ta meira o ia skari ga bun meira de 7th day adventist church o so wagi nemba kana ona program kona meuri pmn kiribas mai new zealand
1: pmn kiribas
2: oi tra meuri lemon de kabrina kona ko ita no ra ka reke ura in de yu i mai na wagi na ko ita ko para ia skani amo na tura de tutaro tamara te tua skada pokin bukin de meu at meru ko sana ngan de bukin tonga me te bukin tonga Sekarang pun dia itu dia tu, dia kau senang hari lepas senang hari ya. Menam dorong ada ada kau senang hari antepung ayu asyik suka dia tu, apa nak kau ini kapan ni? Kau nak kau kerja yang dia tu apa sih nata dorong ada kau senang hari antai ayu. Asyik nak kau yang baik ini rasa semari Yesus apa nak kau ya? Amin. Tak apa sih nanti mungkin kau dapat tahu ya mungkin orang terat di merung ada senang hari antepung itu, antepung itu nanti ayu semarang baik ayu. Perintu wika iyo au kantening apa ngai rende temani dana ko tau se sen kai shimo na pai ka tau ika aka kukurin ke tau ika kukurin tu wika iyo ma shikara bara papa temeo wa temeo dunga pun temeo tona ko ida. Ara ki putita ika iyo ibukin te ara ka kuku ki ara ko mente tai anere ku na temeo kore tene pime awa te kipo awa. Ara ita kina ki ira ka ngai pa ibukusi ati atua ara ka kai. Ana kai no metai men no kanga ni kapene. Depete yo ti ti ta ka ti ma e kona ndi ki pa ara kanga ni meura. Kana sino de pai kari kim ta na pa yo. Ai rek ni mai kanga ni snori te bungi tona te bungi tona. Ai rek kona ndi ki pa ai ma ku ranga ida ndi tap melinda no. Ta e kara ko iru ranga ida ki sina kai ngusi de menta pu te tua. Sina ni ari no ra ki tranga ran kora kora ye yo ma ta ana ku na ni meuia. En ora ki pantai ai ka yaran mai stira ti ta po ki ai kana ki ton ti pukin ti te kara wa kora kora yon ne pedika pun yon ne medika yon tinan ta bu yon asia eren mai sin ka itra ti te flooding ade en ora ki bayara ya ur ya ur ya ur ya us au amata de men na ki ai asun dai ka ya ya uri ta tinan da tinan tinan ka ina maraki ge paia ke dan pon na ko yo amata tanta apa tu orang dalam Amerika tu yaiu macam orang Caribbean ah ayah kaki nak kongka intern jenjang aku orang kura-kura awak ni apa nak pendiri kami tu ibat mak aku tu ya awak ni kan tanta apa tu orang kaki jadi pa anak ke ibu kini payah ke anori pa hari kini jangan apa ayu ni orang ni sedang sedang kerap apa papa ayah kaki tau ya kerap tiki yang ada tapi ayu tapi payah kata si mak aku ni metau Tasi puni mea kui puni ria ra kore ke tawara ki mea upoan ke tanda re shinori te pungi tuwana me te pungi tuwana. Pai te akine kipa kana si mea ku au sinaka kaya iara tau nganura. Ara ki puni taia iyo ae se se anda anumarekia e te akine pa kana si pungusi a te atua o aina kaya kaida. Aina kaina ame taida vendara kaa nganga. Tare me se te akine te mea ku e kona niki pa te kaa nganga. Ma te tisi da kine pa Cita bayi pada tidak tepuk jalan aku nanti kiri itu tahu apa kita? Bahawa tapi menama tak kita sebagai Christian terakhir ini orang terakhir tepuk pada. Angin dari Christian si pun kapan ada yang mawar kita tepuk pada entah nak kita tahu angin dari si kepada cara tepuk pada. Kita yakin yang kita bayi itu menit ini mana ada ini nak kau buang? Angin ini nak kau buang? Ada mana? Ya, ada mesin mana? Akatau akarau tarung ayana poin kapene angkene na baya tuanga nan ampe aki ani te baya para pei maningan bara bari ken tai nako papun ngaiya ti te bugel nako nan deki pa kaungan nanom o ti kau kue nanom nanom ti tei ni puaka tei na ki pa giar bun ti tapore na nakatani yei yei o pun na kei tei ni musirawa pei kia de alika nga ugusin de yari yaki akiri katuka ki yabun dongere piri tapara kente pa yeyo din na tebona nte kara mai mai di ka nga yabun abun kara na jana mukuri ka ko ko ibukin to ya ke sai I ka roko anki ara kone eta pare na pundi ni mena tawani mushra o yei. Aya pong. Awa mai mai. Bari a te puna kanta karang awa amine po kon te poka poka awa tamara ki awa rure ka aki. Ata ni katu wayu anki a paro ngayana pwede kawasina kui. Awa pere ni mai mai ni ka penyo ni a nakan tu nek mai mai. Na te aya ki mai mai ni po kon nana pai pusi te pai para. Aya kara para pa. E kara para te atua. E wale kana pai para ntai ari ya. Te pai para ntai ari ya di ke pai kanga e kanga kukuri aka kina nana nana tae ni puaka. Ngayana ni te mini dana ko. Kana lei yara kanga ngan lewe nara ki kua tele ntai ya yuo. O sina era, sina busi ate atua. Ate agine ke paina era, ena kaina amantire, ena la kaangane kapene. Sada taro. Te atua, sikara pukun te, te wale wale lako sa nangani lente yeyo, ase busi yego pona, karike te wale wale yeyo te atua, pa pokara, te mani danako. Tapa ke simina yeyo, kaangane ke sikasi kua nangai yeyo te atua, sina haki mani nga te atua, pa pokara, e pon dike mena mani mara kakit nampoki. Kapai yeyo kapene taan, ngurante yeyo, Akapaya te programa na karawa ki pukin tira sinikini pasi yon yung silan tayo yo. Ena peri ya kena waki na tiyatu ha. O ngere ni kapene, tayo yo. Akapaya ni kapene. Sina kumpaya kayo tiyatu ha. Narawas tumali Yesu ha.